ɔhene David mpae bɔne o ɛnwom ɛtire aduɔson baako ne nkyekyɛmu ɛnkron no se ntɔme ntwene me nkɔkora wɔberɛ mu na sɛ m'ahoɔden nso sa a mennya wo me enti ɛne da yi wobɔdan na me nso so me se sɛ m'ahoɔden sa me mmere wɔberɛ mu a papa mennyaa me wate me mpae bɔ mu nso menyumtom masempakam ora eya kura me.